0: Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pradua, masih bareng sama Naura di 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Lalelima Nino, semuanya semaunya teman Pradua. Semaunya teman Pradua mau ikutan voting di lagu pilihan mana di 4 lagu yang udah kita spill dari tadi. Kita absen-absen dulu siapa aja yang udah ikutan gabung di Instagram, WhatsApp atau juga RRI Digital. Selamat pagi buat Rahmadean Faza, terus juga ada dari Popihana 02, Nelia good morning buat kamu, ada Sherin Dwi Utari juga, Karlina Putri good morning, terus juga ada dari Nisalia 01, Anisa Triani, terus juga ada dari Anisa Putri, terus dari STRCHMA Denny Saputra juga, ada OC underscore LU, terus juga yang terakhir ada dari Juliana LV. Oh ini yang terakhir ini teman Produa, dari Hidayat, kakak nitip salam dulu sama temanku Anissa Aulia, semangat. Uis, teman winnya atau gebetanmu. Kau juga Dayat, semangat ya untuk bisa mencuri perhatiannya Anissa Aulia. Oke, pada ikutan di lagu pertama, kita punya lagunya NPD Sempurnanya Aku, dan masih ada 3 lagu yang tersisa, ada G Indrawari 1000 Kali, Taylor Swift Applied, dan Treasure Yellow. Kamu bisa voting di WhatsApp 0811410968 atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Enggak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di lagu pilihan kamu. Lagu kedua kita absen dulu siapa aja yang udah ikutan voting di lagu kedua kita. Yang paling banyak nomor 2. Ada Rizky Rama Putra, selamat pagi buat kamu. Terus ada dari Putri Ramadhani juga. Anggit Septiani, Hairul Mumin, ada Eka Aprilia, good morning. Terus juga ada dari Hafid katanya salam buat Sang Gombal Debi di Samata. Sang Gombal Debi, salamnya Bede Hafid. Okay. Terus ada dari Leldiana, ada Andrean Dwi Pramono, dan yang terakhir ada Anissa Nurjana. Pada ikutan di lagu kedua, lagunya Taylor Swift yang Opelite. Itu berarti sisa dua lagu yang tersisa. Satu Indonesia, satu mancanegara. Ada Yellow, Treasure, terus ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Kamu bisa voting di 0811410968 atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming. So kita dengerin sama-sama, ini dia Taylor Swift, Opelite.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
2: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di lagu pilihan kamu, tapi ini menjadi lagu terakhir sebelum lagu pilihan kamu ini harus udahan. Kita absen-absen yang udah ikutan gabung di Instagram, ada Anggita Dwi, terus juga ada Putri Aurista, ada Risna Fatilia juga. Selamat pagi buat kamu. Terus ada dari Sahana NF, terus Aryan Satu juga udah ikutan gabung. Terus ada Nisa Anes, Lukman Hussein juga, good morning buat kamu. Tiarma Sianturi juga, Sefran Aril, dan yang terakhir Feby Ayudia. Pada ikutan di lagunya Gea Indrawari 1000 kali. Jadi otomatis lagunya Treasure yang Yellow gak kita puterin dulu untuk lagu pilihan kamu hari ini. Tapi kita sapa-sapa teman Pro 2 yang udah voting di lagunya Treasure. Ada Amina Sarjiman, terus juga ada Ica Intan, dan ada Alinda ST. Thank you udah ikutan di lagu pilihan kamu hari ini. Teman Pro 2 yang lain yang belum sempat ikutan voting untuk hari ini, tenang aja karena lagu pilihan kamu setiap hari ada di Spada jam 7 sampai jam 9. So kita dengerin ini dia, Gea Indrawari 1000 kali.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch you through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

dari rumah teman Produa. Jangan sampai anak muda zaman sekarang jadi hilang arah, hilang kendali, akhirnya nanti ujung-ujungnya malah hilang masa depan. Jangan sampai. Nah, sama kayak di jam 9 ini di Bincang Asik, kita pengen ngebahas tentang anak muda pastinya dan tantangan menjadi anak muda di zaman sekarang. Dan yang paling penting kalau kita ngomongin tentang anak muda atau remaja, pastinya nggak jauh-jauh sama yang namanya peran keluarga. Nah, di sini kita bakal ngebahas peran keluarga sebagai garda terdepan melawan narkoba. Yes, itu dia tema kita di Bincang Asik hari ini. Dan pastinya kalau kita ingat-ingat lagi, kita flashback lagi, masih ingat gak sih teman Produa kapan terakhir kali kamu benar-benar ngobrol dari hati ke hati sama keluarga kamu? Apakah keluarga kamu tipe yang kalau lagi makan malam sambil deep talk, atau justru mungkin keluarga kamu justru yang ya makan-makan sendiri, ngobrol kalau lagi ada perlu aja? Nah, coba diingat-ingat lagi, kayaknya kalau kita ngobrol sama keluarga kita bukan hanya sekedar yang ngobrol tentang makanan, tagihan, tapi benar-benar ngobrol secara mendalam yang hangat, yang bahkan bikin hati kita jadi lega. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena ternyata kita tuh sering banget melupakan peran keluarga di tengah kesibukan kita gitu. Jadi sebenarnya keluarga ini dan hubungannya dengan melawan narkoba ini sangat-sangatlah besar. Betul banget. Jadi sebenarnya banyak yang bilang juga melawan narkoba adalah tugas polisi, tugas pemerintah, tugas BNN, dan memang tugasnya gitu. Tapi sebenarnya teman Produa yang paling memberi pengaruh besar salah satunya itu adalah lingkungan di keluarga, habis itu lingkungan pertemanan dan lingkungan pekerjaan dan lain-lainnya. Dan ada satu fakta yang mungkin bikin kita agak lumayan merenungkan fakta ini ya, karena ternyata berdasarkan data BNN atau Badan Narkotika Nasional, sebagian besar penyalahgunaan narkoba yang ditangani di pusat rehabilitasi itu mengaku kalau mereka tuh pertama kali mencoba narkoba bukan karena tidak tahu bahayanya, bukan karena tidak pernah dapat penyuluhan di sekolah, tapi ternyata karena mereka merasa kesepian. Jadi merasa tidak didengar, merasa tidak punya tempat untuk pulang secara emosional. Dan itulah kenapa sebenarnya di sini peran keluarga menjadi sangat krusial untuk mungkin orang-orang yang ngerasa gampang kesepian, pengen curhat dan cerita tapi gak tahu mau cerita kemana. Dan nanti kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang peran keluarga sebagai garda terdepan melawan narkoba.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Terima kasih teman terbaik kamu. Teman Prodo enggak kerasa banget bentar lagi jam 10. Itu artinya untuk sepeda arus udahan dulu. Tapi tenang aja, Nora masih bakal nemenin kamu di Prodo Hitlist sampai jam 11 siang nanti. Dan pastiin ya kamu selalu dengerin sepeda, mulailah hari kamu dengan sepeda. Benar, karena kalau tanpa sepeda rasanya kayak kurang aja gitu ya. Kamu bisa dengerin kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10. Boleh ditambah jam 11, 12, 13, pokoknya 24 jam dengerin kita di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital, karena di situ kamu bisa nikmati konten Pro 2 Makassar dan juga bisa dengerin kita via streaming juga. Follow sosial media kita juga supaya kamu dapat updatean terbaru dari Pro 2 Makassar. Ada TikTok dan Instagram, username-nya dicatat ya, jangan sampai salah, @RRI_Pro2Makassar. Kalau yang siaran, username Instagramnya apa? @Naura.Sakurai. Boleh di follow juga, nanti aku unfollow kamu. Enggak dong. Dan thank you so much ya yang udah ikutan tadi di lagu pilihan kamu dan udah stay sampai sekarang ini. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, tetap semangat, enjoy your life di tengah huru hara yang semakin petantang petenteng kemana-mana. Tapi mudah-mudahan satu sih, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk mencari cuan. Lagu terakhir buat teman Pro 2 biar tambah semangat, ada Fatin featuring Gea Indrawari, Bukan Kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Tengah bersama Naura, teman Pro 2. Ada 3 informasi yang udah kita siapin dari rri.co.id. Langsung aja kita ke informasi yang pertama, datang dari balik tugas menjaga keamanan. Ada Polres Goa yang juga memastikan setiap tahanan mendapat pengawasan yang layak dan perlakuan yang manusiawi. Wujud komitmen tersebut terlihat saat Pamapta Polres Goa Ibda Sainal melaksanakan pengecekan langsung di ruang Satahti pada Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan yang turut didampingi piket provos tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahanan berada dalam kondisi aman, sehat, serta terdata dengan baik. Pengecekan tidak hanya berfokus pada jumlah tahanan, tetapi juga mencakup kondisi kesehatan, kebersihan ruang tahanan, hingga situasi keamanan di dalam blok tahanan. Dari hasil pemeriksaan, seluruh tahanan tercatat lengkap dalam keadaan sehat dan situasi ruang tahanan terpantau aman serta kondusif. Ibda Sainal menyampaikan bahwa kegiatan kontrol tahanan merupakan bagian dari tanggung jawab Polri dalam memastikan proses pembinaan dan pengawasan berjalan dengan baik selama para tahanan menjalani proses hukum. Kita beralih ke berita lainnya, ada pemerintah Kota Bekasi yang diminta serius mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid di hari Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Menurutnya, keberadaan KDMP bisa menjadi solusi bagi warga Kota Bekasi di tengah gejolak ekonomi nasional. Ini juga sesuai dengan instruksi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto agar pemerintah daerah mendukung pendirian KDMP. Muin juga menilai saat ini pemerintah Kota Bekasi terkesan kurang menaruh perhatian serius kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, dan hal tersebut terlihat dari minimnya jumlah atau keberadaan KDMP yang sudah aktif di kota tersebut. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id. Informasi terakhir teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Kali ini ada tim nasional Portugal yang berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Nigeria dalam laga uji coba yang berlangsung di Estadio Kamis 11 Juni 2026 tadi. Francisco menjadi penentu kemenangan Selecao melalui golnya pada babak kedua. Hasil tersebut memperpanjang rekor tak terkalahkan Portugal menjadi 5 pertandingan. Dalam periode tersebut, tim asuhan Roberto Martinez mencatatkan 4 kemenangan dan satu hasil imbang. Portugal langsung mengancam sejak awal laga melalui Cristiano Ronaldo pada menit kedua, namun tembakan jarak jauhnya masih melebar dari sasaran. Ada Diogo Costa yang juga tampil sigap di bawah mistar Portugal dengan menggagalkan peluang Nigeria melalui tendangan Kelvin Bassey dari tepi kotak penalti. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id atau dengarkan terus info Pro 2 setiap hari hanya di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. What's new in Pro 2? What's new?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu yang di jalan, hati-hati di jalan. Ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Request Lagu bareng sama Naura. Ada Reski Tatriana di Instagram minta diputerin lagunya Kesha Lefronka yang judulnya Pelarian. Oke, kita udah masukin di playlist hari ini. Next, satu lagi yang lagi hits banget, lagi di request juga sama Indah Kinanti, yang sekarang ini lagi banyak juga dipakai jadi sound konten-konten. Ada Olivia Rodrigo Drop di teman Pro 2, dan ini requestan dari Indah Kinanti. Katanya salam buat teman Pro 2 aja, semangat buat yang lagi siaran. Thank you Indah. Yang lain masih boleh ikutan gabung langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Yang dengerin kita via streaming, kamu bisa gabung lewat aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu, ini dia lagu Kesha Lefronka, Pelarian.
1: Kau

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya kak, ini lagi handle pesanan temen kak.
1: Loh Dek, kenapa kamu gak buka usaha aja? Promosiin Dek dagangan kamu di media sosial, bagus loh.
2: Gak kak, malu. Masih kecil-kecilan kok kak.
1: Gak apa-apa Dek, berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau dua santai siang, balik lagi nemenin kamu hari ini bareng aku Rai. Terlampau dua nemenin kamu ya di hari Kamis, tentunya sampai jam 4 nanti. Tentunya seperti biasa juga ya di santai siang bakal ada program-program yang bakal nemenin kamu. Dan di jam 11 nih ya, sampai jam 12 nanti bakal ada Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin sampai jam 12 ya. Buat kamu yang pengen request lagu, pengen salam-salam, boleh banget sampai 2 nanti aku puterin lagu yang pengen kamu puterin hari ini. Caranya gampang banget, bisa lewat Instagram kita di @rri_makassar, di WA juga boleh sampai 2 di 0811 410 968, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 12 nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman P2 masih bareng Rai nemenin kamu di santai siang hari ini ya. Dan masih di Prodo Hitlist juga buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman P2 kamu join aja di live TikTok aku di Bandspeak ya. Kamu aku promo dikit akun aku. Jadi buat kalian yang pengen request lagu silakan masuk di situ terus kamu ketik aja lagu yang pengen kamu putar di santai siang hari. Nanti aku putarin ya. Tadi udah ada satu orang tuh, ada dari Ninda Harum Sekarwangi. Karena ini tuh Tiara Sekarwangi ya, katanya pengen diputarin lagunya Rio ya, Rio Last Heart ya, yang judulnya Sumpah Mati. Ini tuh salah satu lagu kemenangannya juga ya tadi kemarin di Indonesian Idol. Dan juga tentunya teman-teman buat kamu juga yang pengen diputerin lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu, silahkan join atau boleh DM aja di Instagram Pro2 Makassar di @rri_Makassar atau di WhatsApp kita di 0811 410 968. Kalau gitu langsung aja kita puterin ya. Ini dia Rio Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi udah ada lagi nih beberapa orang yang udah request lagu. Tadi ada dari, tunggu ya, aku scroll dulu. Ada dari Nadine. Nadine katanya pengen diputerin lagunya Ed Sheeran, Perfect ya. Tadi udah kita masukin juga. Terus juga teman Pro 2, tadi ada beberapa orang yang udah request juga. Ini kayaknya fanbase-nya Nicky Baker yang udah nyerbu aku di santai siang hari ini. Tadi ada DKC, akunnya DKC. Terus ada Just Fun. Terus juga ada dari siapa tadi? Pokoknya ada beberapa orang yang udah ada apalah deh yang udah masuk juga. Udah pengen banget diputarin lagunya Nicky Baker yang judulnya tadi Sumpah Mati ya. Ntar aku bakal puterin buat kalian. Tapi Trump 2 ini kita puterin dulu ya satu lagu yang udah duluan. Tadi udah di list Trump 2 ada lagunya Ed Sheeran, Perfect buat Nadine di santai siang hari ini. Jadi buat kamu fanbase-nya Nicky Baker, sabar dulu. Abis ini kita baru puterin buat kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

96,8 FM Radio Air dari Makassar, teman terbaik kamu. Terpadu tadi kita udah puterin ya lagunya Nicky Baker, Sumpah Mati. Jadi buat kalian yang masuk lagi nih, yang baru masuk join, kamu puterin lagunya Nicky Baker. Stop ya, stop kalian. Karena kita udah puterin tadi ya. Buat kamu yang mungkin masih pengen dengerin lagunya Nicky Baker diputerin, nanti kalau ada buka requestan lagu lagi, kalian join lagi. Jangan lupa di follow juga akun aku, biar kalau ada notifnya live, nanti aku puterin buat kalian. Dan daripada kita masih buka ya sesi requestan lagu buat hari ini sampai jam 12, masih ada waktu sekitar 7 menitan. Dan tadi udah ada yang udah request lagu juga. Tadi ada dari siapa nih tadi? Aku lihat ada yang request lagunya Hachu ya. Ada siapa tadi? Aku udah lupa siapa yang udah request lagu Hachu, tapi ntar aku bakal puterin karena aku juga suka sama lagunya Selama Salsabil Hachu. Terus juga ada AAKUUPNR, namanya suka susah banget, tapi katanya pengen diputerin lagunya Nabila Takia, Cegil. Ini juga kalau aku lagi live ya, ini banyak banget yang kadang tuh kayak, kak pengen diputerin lagunya Nabila Takia, Cegil, ntar aku puterin juga. Terus terakhir teman P2, tadi ada yang request lagu juga, lagunya Anggi Kalfaho, Remuk. Ya ntar aku bakal kita sebagai closingan untuk santai siang hari ini, santai siang untuk Prado Hitlist hari ini, kita bakal puterin ya lagunya Anggi Kalfaho, Remuk, buat kalian semua. Kalau gitu teman P2, untuk menutup ini kita langsung aja puterin ya special buat kamu tadi yang udah request lagunya Hachu, Salma Salsabil, special buat kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone.
0: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi ada lagu dari Noah, Tak Lagi Sama ya. Katanya dunia udah tak lagi sama, teman Pro 2. Kata Kak BM tadi ya, katanya udah banyak yang berubah. Harga aja kadang berubah secepat itu. Waduh, waduh, waduh, harga apa nih? Teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang jam 12. Tadi kita bakal bahas soal UMKM ya. Kita bahas soal kuliner dan juga UMKM tentunya di Santai Siang hari ini. Dan tema spesial kita hari ini adalah ngulik bisnis olahan rempah yang wangi sekaligus jadi cuan. Aduh, ini kita bakal bahas rempah-rempah ya. Emang Indonesia kaya banget sama rempah-rempah, rempah-rempah. Bahkan kita pernah dijajah gara-gara kita kebanyakan rempah-rempah. Jadi nanti kita bakal bahas ya selama 1 jam nanti sampai jam 1. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa kita bakal kemas ini rempah-rempah jadi sebuah olahan yang menarik buat kamu di Santai Siang hari ini, jangan kemana-mana dulu.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

96,8 FM Radio Bayar dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di ngulik ya, ngobrolin kuliner dan juga UMKM nih Trump 2, ngobrolin soal olahan rempah yang wangi sekaligus jadi cuan Trump 2. Jadi kalau kamu tuh hari hidung kamu masih berfungsi hari ini dengan baik, tentunya kamu pernah ya atau masih sering mencium tuh bau yang sedapnya tuh gak main-main Trump 2. Itu adalah salah satu olahan rempah-rempah yang setiap hari bikin kita ngiler ya. Makanan-makanan yang ada di Indonesia tuh selalu bikin perut kita tuh jadi lapar gara-gara aromanya, bikin segar dan juga kayaknya kita langsung kayak pengen makan gitu Trump 2. Dan hari ini kita bakal bahas soal rempah-rempah itu. Dan Trump 2 yang bikin Indonesia terkenal itu mungkin di seluruh penjuru dunia ya, sebelum adanya internet, jauh sebelum ada media sosial, adalah rempah-rempah kita. Dulu bangsa-bangsa Eropa yang berlayar ribuan kilometer melewati badai dan juga melewati samudra Trump 2 hanya demi mendapatkan yang namanya kayak rempah-rempah yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada kayak cengkeh, pala, lada, kayu manis dan juga masih banyak lagi rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan nilai rempah kita dulu bahkan setara dengan emas Trump 2. Luar biasa banget. Dan kabar serunya lagi, hari ini di era yang serba modern, Trump 2 rempah-rempah kita tidak kalah glamor, bahkan makin banyak dicari, makin digemari dan juga makin menggiurkan sebagian peluang bisnis juga. Di Sulawesi punya sejarah panjang juga dengan rempah-rempah. Kita berada di jalur rempah yang legendaris, jadi sudah pantasnya kita yang pertama memanfaatkan kekayaan ini Trump 2. Dan sebelum kita bahas produk-produk kerennya, kita juga kenalan dulu lebih dekat Trump 2 sama bintang rempah-rempah kita yang ada di Indonesia. Ada produsen rempah terbesar dan terlengkap di dunia. Kita punya lebih dari 150 jenis tanaman rempah yang tersebar di berbagai penjuru ya, dari Sabang sampai Merauke, dan Sulawesi itu ada salah satunya. Salah satu jantung penghasilan rempah terbaik di Indonesia, Trump 2, yuk kita kenal sama salah satu superstar rempah kita, cengkeh dari Sulawesi Selatan. Ini adalah salah satu bumbu produsen cengkeh itu terbesar di Indonesia. Cengkeh bukan hanya sebagai bahan rokok kretek juga Trump 2, tapi juga sebagai bumbu masakan premium juga. Banyak yang menghasilkan kayak bahan minyak atsiri, obat sakit gigi alami, dan bahkan skincare anti-inflamasi kelas dunia juga Trump 2. Di Sulawesi juga ada kayak rempah lada hitam dan lada putih, raja rempah yang paling dicari di pasar global juga. Harganya lada premium Indonesia di pasar ekspor ya bisa mencapai 80.000 sampai 120.000 per kilogram. Bahkan kalau kamu punya 100 kilogram ya atau 1 ton lada putih atau lada hitam Trump 2, sekaya apa kamu ya kalau kamu jual. Dan permintaannya juga terus naik Trump 2 setiap tahun. Kayak kunyit juga, kunyit adalah satu rempah yang booming banget di pasar global. Kandungannya yang banyak dan juga kurkuminnya yang sangat tinggi menjadikan kunyit sebagai bahan superfood paling dicari di industri kesehatan dunia Trump 2. Ini masih banyak lagi ya rempah-rempah yang ada di Sulawesi Selatan yang kalau kalian jual tuh harganya fantastis Trump 2, bisa kalian langsung miliarder, bisa kaya ya kalau kalian jual. Makanya kalau kalian pengen mencoba salah satu bisnis rempah-rempah, coba deh kamu budidayakan rempah-rempah yang ada di Sulawesi Selatan, terus kamu nantinya jual atau ekspor keluar, nanti kamu bakal jadi miliarder dan banyak cuan juga.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Apa FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau 2 jam 1 di Santai Siang, waktunya kita bahas soal Pro 2 Sport ya. Jadi nanti kita bakal bahas selama 1 jam terlampau 2 dari dunia olahraga sampai jam 2 nanti. Jadi buat kamu yang penasaran apa-apa saja sih yang bakal kita bahas di Pro 2 Sport untuk hari ini,

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Sport bakal ngasih kamu informasi dari dunia olahraga. Dan informasi pertama teman Pro 2 datang dari pebulu tangkis Indonesia, Mohzaki Ubadillah memastikan langkah ke babak kedua Australia Open 2026. Pebulu tangkis muda Indonesia itu mengalahkan Kan Taphon Wang Charoen 2 game langsung dalam P2, dan ini bertanding di Quad Center Sydney Australia. Ubadet menang dengan skor 21-14 dan juga 21-11, dan pertandingan ini babak ke-32 besar berlangsung selama 47 detik dalam P2, dan ini menjadi pertemuan pertama antara Ubed dan juga wakil Thailand tersebut. Sejak awal laga, Ubed udah langsung tampil agresif dan juga mengandalkan permainan dalam P2. Ini udah mengendalikan permainan dari awal, dan pebulu tangkis berusia 18 tahun itu membuka pertandingan dengan 4 poin beruntun, dan keunggulan tersebut menjadi modal penting menguasai game pertama juga. Luar biasa ya pebulu tangkis Indonesia. Dan Ubed unggul 12-5 saat interval game pertama berlangsung, dan ia kemudian dan meraih 6 poin beruntun sebelum mengunci kemenangan game pembuka dalam P2. Dan pada game kedua juga persaingan sempat ketat hingga skor 5 sama. Namun Ubed kembali menunjukkan dominasi dan juga meninggalkan perolehan poin dari lawannya. Dan permainan peringkat ketiga, pemain peringkat ketiga 35 dunia ini menilai kehilangan 5 poin akibat perubahan tempo lawan, ia bertekad juga memperbaiki kekurangan tersebut pada pertandingan berikutnya. Ini tentunya sebuah prestasi yang luar biasa juga bagi Ubed ya, karena ini laga yang sangat menentukan ya, apakah bisa melaju ke Australia Open 2026 atau harus gugur gitu. Itu mempertaruhkan juga harga dirinya, harkat dan martabatnya ya dalam P2. Dan dalam P2 kita pastinya berdoa ya buat Ubed untuk melangkah lebih jauh juga di Australia Open, dan juga bisa meraih juara juga dalam P2. Kita doakan bareng-bareng ya, semoga Indonesia bisa, Ubed, lewat Ubed ya, bisa mengharukan nama baik Indonesia di Australia Open 2026.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Sport Round 2. Ini kita next lagi nih, ada info dari sepak bola Round 2. Ada Real Madrid ya, resmi mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih tim utama, dan pengumuman tersebut disampaikan klub pada hari Selasa 9 Juni 2026. Dan ini Round 2, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk berpisah, dan keputusan ini mengakhiri masa jabatan Arbeloa yang dimulai pada Januari 2026 kemarin. Di saat yang sama juga, perpisahan tersebut juga memicu spekulasi mengenai kembalinya Jose Mourinho terhadap dua. Dan Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih tim utama setelah Real Madrid berpisah dengan Xabi Alonso di tengah musim ini, dan manajemen saat itu berharap mantan pelatih mereka tersebut mampu membangkitkan performa tim yang sedang mengalami penurunan. Dan selama menangani Real Madrid, Arbeloa memimpin tim dalam 28 pertandingan. Dari jumlah tersebut, Real Madrid 2 Los Blancos meraih 18 kemenangan, 2 hasil imbang, dan juga 8 kekalahan Real Madrid 2. Meski mencatatkan hasil yang cukup kompetitif juga, Arbeloa gagal mempersembahkan gelar juara, dan Real Madrid tersingkir di babak 16 besar Copa del Rey setelah kalah dari Albacete ya Real Madrid 2. Dan perjalanan Madrid juga di Liga Champions juga tidak berjalan mulus. Mereka harus mengakhiri kelangkah pada babak perempat final dengan disingkirkan Bayern Munchen dengan agregat 4-6. Dan sementara di Liga Kompetisi La Liga, Madrid gagal menjaga persaingan dengan Barcelona hingga akhir musim, dan gelar juara akhirnya jatuh ke tangan rival abadinya tersebut, Real Madrid 2. Dan ini meski tugasnya sudah berakhir tanpa trofi, Arbeloa juga tetap memiliki hubungan yang kuat dengan Real Madrid. Pria berusia 43 tahun itu merupakan lulusan akademi klub yang pernah membela tim utama pada periode 2004-2005 dan juga 2009-2016 Real Madrid 2. Jadi ini salah satu kayak karir yang panjang juga buat Arbeloa di Real Madrid ya, dan membuat Arbeloa harus berpisah Real Madrid 2. Dan dia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjuk sebagai pelatih ya, bagian dari klub tersebut, dan manajemen menilai Arbeloa selalu menunjukkan loyalitas, komitmen, dan juga profesionalismenya sepanjang karirnya di Real Madrid Real Madrid 2. Saya ucapkan selamat berpisah ya buat Arbeloa di Real Madrid. Semoga Real Madrid kedepannya bisa menemukan pelatih yang lebih baik lagi, dan bisa membawa Real Madrid jauh lebih baik lagi di

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Jam 2 tanpa 2 Pro 2 Entertainment nemenin kamu dan bakal ngasih informasi dari dunia entertainment, ya hiburan buat kamu di santai siang hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi dari dunia entertainment ada dari Kenny Austin dan juga Gisela Anastasia ya, dipersatukan dalam sinetron bergenre romansa komedi berjudul Tobat Jatuh Cinta. Jadi keduanya memerankan karakter bernama Bagas dan juga Mila. Bagas adalah seorang dokter yang ditugaskan di kampung Sindang Barang. Saat berbaur dengan para warga, dia bertemu dengan para wanita berstatus janda. Namun perhatiannya justru tertuju pada Mila yang sudah bersuami. Waduh, gimana nih teman-teman berdua. Dan selain Kenny juga dan Gisel, sinetron Tobat Jatuh Cinta yang sedang menjalani proses pengambilan gambar juga turut diramaikan beberapa aktor populer juga teman-teman berdua. Sebut saja ada Fajar Set Boy. Waduh, ini ya Fajar Set Boy masuk lagi nih. Ada Angbin Rishi, Larasti Nugroho, serta Neneng Risma Wulandari. Jadi buat kamu yang siap dibawa baper dengan sinetron ini bergenre romansa komedi juga, terhadap Tobat Jatuh Cinta ya. Nanti kalau udah mau tayang, nanti aku kabarin lagi kapan tayangnya, terhadap dua ya.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku harus berakhir nemenin kamu di santai siang hari ini. Karena habis ini di jam 3, teman Pro 2 kita bakal relay ya, langsung ke Prodo Jakarta untuk mendengarkan, menyaksikan langsung Grand Final Festival Gita Indonesia ya, yang bakal disaksiin di seluruh RRI di seluruh Indonesia teman Pro 2 pada hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di Makassar berarti pukul 3 terang Pro 2. Jadi udah pukul 3 waktunya kita relay ke Pro 2 Jakarta. Aku Rai harus pamit undur diri nemenin kamu terang Pro 2 and selamat menyaksikan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, Founder Sinergi for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Sinergi for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Sinergi for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagirudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Teman-teman, saya ucapkan salam Pancasila. Teman-teman, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI, karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Mata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian Tapi ternyata malah gugur karena kurang voting ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya, dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan terima kasih. Bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih, ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi, tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, boleh lah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja, kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja, kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta, MRA, MKes. Kita beri tepuk tangan bersama, Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai di.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
3: Kasih pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik okay. para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk
2: yeah.
3: kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, yeah, yeah. tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus.
2: Yeah. Ya,
3: kita bukan hidup di zamannya
2: Mesir
3: kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
3: Ya, tapi harus dijaga supaya yeah. Sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
2: Jadi
3: okay. jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga,
2: New Zealand.
3: Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
3: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya, iya, iya. Ya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke, nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
3: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti itu. Ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
3: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
3: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
4: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
4: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya Yang penting adalah kita punya filter. Hmm. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
4: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
4: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
4: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah, yeah. Nah tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
4: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
4: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
4: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke, okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
4: Ya kan saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
5: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
5: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
5: setuju,
2: dia
5: gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
5: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
5: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih, saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
5: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values. Nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
5: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat.
2: Yeah,
5: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah. Ya, yeah, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif ya, juga begitu
5: usah Ibu. Lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, enggak usah marah gitu. Tetapi bisa enggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
5: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
5: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
3: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
3: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
3: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
3: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
3: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
3: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
3: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
3: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli mengisap rokok mau.
2: Yeah.
3: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
3: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
3: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang. Seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
3: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
3: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
3: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
3: B-O.
2: Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
3: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Iya.
3: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah.
3: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
3: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
3: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
3: Ya itu enggak boleh. Ya, karena ya. Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
3: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
4: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikannya akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
4: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar

0: beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu.
1: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musdah sendiri, bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
2: Betul ya. Nah sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
0: yeah.
2: Ya, bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya. Jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
2: apa. Yeah. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
0: Ya tuh.
2: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior atau orang
0: buat
2: yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Baik.
2: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
2: Oh, itu gak ini banget deh. Bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
2: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musdah, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musdah, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
3: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musdah, silakan singkat saja.
2: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
4: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu

0: saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
1: Ya.
0: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya,
1: ya
0: betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya. Dari Pusaka Indonesia kita berdiri semuanya. Mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya. Akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf. Akan disampaikan langsung oleh Pak Setio. Mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya? Oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof Musdah. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Lama ya. Baik yuk, kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Yellow Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Hai
1: Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
3: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore, apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya, kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, di braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya dikepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar kalau biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay, ya. Okay,
3: betul. Penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul
1: ya.
2: Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu ini buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget. Tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ngikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada. Oke. Okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Jadi soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first account.
2: Ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Quinza ya? Oh, yang Quinza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: ya. Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong. 1, 2, 3.
2: Sekali lagi.
1: Oke.
2: 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, okay. Oh ada. Oke, okay. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, okay. Silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya enggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang. Pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta naik. Ya, oke. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa? Kaila Rara, juara dua. Dan juara satu adalah Joy Allen.

0: Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
1: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oh, oke. Okay.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya. Apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wush. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
1: ya,
0: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya
0: dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3, Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: silakan untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul. Mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes. keindahan musik.
0: Tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Telah Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Deep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 RRI Perdua FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Hai Enggi, kamu sakit ya?
3: Aku bukan Ji yang sakit-sakit banget, tapi memang
2: tapi kelihatan dari bibirnya.
3: Ini mendapatkan lipstick.
2: Oh, maaf ya.
3: Tadi pakai tapi udah hilang. Karena kurang waterproof.
2: Oh, aku nanya doang. Iya, tapi memang suaranya lagi bengek.
3: Masa sih? Segini bengek ya? Ini suara
2: lumayan deh.
3: Ini suara asli saya, Bu. Saya bengek gitu.
2: I'm so sorry.
3: Tapi kita mau ngucapin dulu buat para pemenang.
2: Happy birthday.
3: Dong. Oh, congratulations ya, dong.
2: Benar. Lomba Gita Fest
3: 2026 tadi yang dipersembahkan oleh RRI
2: Indonesia ku jaya. Jaya jaya.
3: Pokoknya selamat ya buat seluruh juaranya dan kalau nggak salah
2: ya
3: juara satu.
2: Congratulations everyone. Yeah. Pokoknya apapun yang udah diberikan itu adalah yang terbaik. Hasilnya juga yang terbaik.
3: Intinya
2: ya.
3: 10 peserta grand final yang udah berangkat ke nasional tuh udah keren-keren semua.
2: Betul.
3: Gitu. Di sana mah tinggal ya udah do the best aja.
2: Betul ya. Dan pokoknya nanti kita tunggu lagi kita fest di tahun-tahun berikutnya. Siapa tahu nanti masih ada bakat-bakat yang
3: masih terpendam kayak bakatku gitu loh, yang lebih baik dipendam.
2: Betul. Coba kamu punya pada mu negeri.
3: Oh, aku jangan takut suaraku jelek.
2: Bagus kok suaramu.
3: Ada Muna.
2: Wow. Tuh kan? Kamu bisa masuk Gita Fest
3: 2020 berapa?
2: 9.
3: Masih lama dong, masih banyak.
2: Masih bisa diasah.
3: Masih banyak waktu bakatnya, latihan.
2: Masih
3: gitu
2: banyak ya. PR-nya.
3: Iya. Makasih. Tadi suaranya bengek.
2: Iya.
3: Oh iya, benar. Iya, gimana sih?
2: Aku agak bindeng juga soalnya.
3: Ini juga lagi kurang ini ya.
2: Banget. Aku bukan cuman kurang, aku ngerasa ya. Ini akan jadi flu yang terpanjang karena dia datang dan pergi datang.
3: Isi juga begitu, Pak.
2: Enggak yang kayak sekalian tapi rut kayak yang misalnya demamnya tinggi banget gitu, nanti perlahan mulai mereda. Ini enggak sama sekali aku ngerasain tinggi pergi lagi, tinggi pergi.
3: Iya
2: lagi.
3: Kan ku tanya Jiki tau bilang kemarin yang waktu kita mau ke Barombong itu sempat kali lagi drop, tapi pas itu tidak, sudah itu datang lagi.
2: Iya, maksudnya gitu. Yes, aku juga kayak gitu. Aku mungkin karena kita berusaha, sebenarnya bukan apa-apa.
3: Mungkin ini berkelahi di dalam.
2: Iya, karena kita kan rajin olahraga. Jadi sebenarnya kayak antara mau sakit sama tidak begitu ya. Jadi imun tak sebenarnya.
3: Iya, ini tuh lagi bekerja keras banget.
2: Iya, maaf ya imun-imunku.
3: Imun-imun imutku.
2: Iya, maaf
3: ya. Tapi memang harus dijaga kesehatan karena cuaca jujurly agak kurang ini ya.
2: Iya, bersahabat.
3: Tadi tiba-tiba hujan
2: panas lagi.
3: Tiba-tiba panas lagi.
2: Betul. Justru flu-flu yang musim pancaroba begini yang bahaya dibanding flu-flu pas kita ada musim salju gitu.
3: Enggak ada. Kita kan enggak bang. Iya, salju.
2: Musim hujan banget aku.
3: Ibu ini dari mana sih sebenarnya?
2: Ini banget.
3: Orang mana ki deh?
2: Demam kagak.
3: Oh ya paling. Tapi by the way sore cari bareng sama Enggi sama Nindi juga hari ini.
2: Iya, pribadi.
3: Nanti seperti biasa kita bakalan break juga.
2: Yes.
3: Break dance maksudnya.
2: Enggak, break azan maghrib.
3: Betul, kita akan break sejenak dari siarannya untuk mendengarkan azan maghrib
2: untuk daerah kota Makassar dan sekitarnya.
3: Yep, dan nanti kita bakalan balik lagi. Tapi untuk hari ini kami spesial, Nindi.
2: Iya, ada nanti ya jam 7 ya. Jadi kita mungkin
3: nantilah kita.
2: Nanti kita sempat-sempatkan aja ngobrol. Menyempatkan.
3: Iya, soalnya ada aku mau cerita. Ya udah, jangan kemana-mana teman Pro 2.
2: Rollerblade.
3: Rollerblade.
2: Ada pegang. Kok yang kasih masuk?

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: 174 PLB request push back and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

teman-teman Pro2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini aku kembali setelah sekian lama ya.
1: Iya, kayaknya satu abad deh baru kita
0: betul,
1: kembali.
0: Betul, tapi mau mengantar kamu menuju ke AMC dulu.
1: Kemana?
0: Baru nanti kita baru kita nanti muncul.
1: Pendengaran kok alam curug. AMC.
0: Kan ibu udah pakai headset, masa salah.
1: Enggak, masalahnya headsetnya sebelah doang, Bu, yang gede.
0: Oh, benar. Iya. Aduh, gimana sih ini headset-headset kita?
1: Iya, tapi ini adalah salah satu yang spesial juga ya, Nindi, karena kita biasanya nampungin cerita-cerita teman Pro 2 di aku mau cerita pro2@gmail.com.
0: Benar. Kayaknya perjalanan Enggi harus tetap dijadiin AMC deh.
1: Kenapa?
0: Perjalanan kamu.
1: Perjalanan apa?
0: Oh, enggak usah.
1: No, no, no. No, no, tidak usah.
0: Kenapa?
1: Itu sampingan Ji, itu bukan Ji yang
0: tapi
1: perlu
0: kan
1: diceritakan.
0: Tapi kan itu meaningful banget.
1: Iya. Iya.
0: Dan aku ngucapin selamat ya.
1: Thank you ya.
0: Ini gimana perasaan kamu sekarang?
1: Happy, terhura. Ya, bakal lagi.
0: Dan semua bukan jadi yang terakhir ya.
1: Of course, ada encore-encore yang lainnya.
0: Iya, amin.
1: Amin.
0: Ada semangat, Tracer. Semangat semuanya
1: semangat
0: juga.
1: Semangat semuanya.

0: craziest part about all of it?
1: What?
0: She doesn't even have any idea her boyfriend's been cheating on her this entire time.
2: Ma, ternyata betul lah. Dia nih playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Ma, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kalau disuruh milih tempat liburan atau healing, kalian lebih suka yang mana? Ke pantai atau ke gunung? Ada yang tim pantai atau tim gunung. Apapun itu yang namanya liburan, endingnya yang kita harapin adalah bisa refresh otak, recharge energi. Tapi gimana ceritanya kalau liburan kamu justru ditemani sama makhluk mistis? Malam ini aku dapat kiriman cerita dari Indah yang menceritakan pengalaman horornya. Tapi sebelum aku spill cerita dari Indah, buat kamu yang juga pengen curhat atau punya cerita unik dan menarik, kirim cerita kamu ke alamat email akumauceritapro2@gmail.com. Siapa tahu aja cerita kamu yang bakal tayang minggu depan. Selamat datang di Aku Mau Cerita. Aku Nora, tour guide Aku Mau Cerita. So, this is Indah Story. Jadi cerita ini dimulai ketika Indah dan kawan-kawannya akan melakukan perjalanan pengabdian di salah satu desa pelosok yang letaknya ada di balik gunung di salah satu kabupaten yang inisialnya M. For your information teman Pro 2, Indah ini adalah salah satu volunteer atau relawan salah satu komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi mereka ini memang sering melakukan perjalanan ke desa-desa yang ada di pelosok untuk mengajar anak-anak yang ada di desa itu. Indah dan kawan-kawannya sudah sering melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok, melewati hutan yang jaraknya harus ditempuh dengan berjalan kaki selama berjam-jam. Namun untuk ke desa yang satu ini adalah pertama kalinya Indah berkunjung ke sana. Jadi teman Pro 2, Indah ini sering banget dikasih tahu sama senior-senior di komunitasnya kalau ada salah satu desa yang pemandangannya tuh indah banget. Adik-adik di sana juga sangat menyenangkan dan warga di sana juga sangat welcome kalau mereka datang. Tapi seniornya ini juga cerita beberapa pengalaman horor yang terjadi kalau kesana. Jadi bisa dibilang lokasi yang paling keren pemandangannya adalah di desa ini. Tapi perjalanan ke desa ini juga sering diwarnai dengan pengalaman mistis. Karena penasaran dan pengen healing juga karena mumet dengan skripsi, akhirnya Indah dan kawan-kawannya merencanakan untuk melakukan perjalanan ke desa tersebut. Yang berangkatnya hari itu ada 6 orang, ada Agung, Ihsan, Aril, Indah, Dewi, dan Naila. Setelah melakukan perjalanan dengan motor, mereka sampai di tempat penitipan motor di salah satu rumah warga. Karena untuk bisa sampai ke desa tersebut, sangat sulit untuk menggunakan motor dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Perjalanan menuju desa dimulai sore hari setelah Indah dan kawan-kawannya sholat asar di rumah warga tadi. Mereka berenam pun berjalan menyusuri hutan. Sesekali mereka berhenti untuk minum dan beristirahat. Sebagai orang yang pertama kali ke lokasi itu, Aril, Indah, Naila, dan Dewi selalu merasa takjub melihat pemandangan yang mereka lewati. Seperti air terjun, jembatan gantung dengan sungai di bawahnya yang airnya benar-benar biru bersih. Terlihat segar untuk berenang di sana. Dan kata seniornya, di depan sana masih banyak sungai-sungai kecil dengan air terjun yang akan mereka lewati. Setelah berjalan selama beberapa jam, tidak terasa hari sudah mulai gelap. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan bantuan senter yang memang sudah disiapkan. Karena sebelumnya mereka sudah memperkirakan kalau perjalanan akan sampai malam. Tapi sebelum itu, selama di perjalanan Indah mereka sudah didokumentasikan dengan kamera yang sengaja Indah bawa untuk bisa mengabadikan momen perjalanan seru mereka. Dan video terakhir yang diambil adalah ketika Indah dan kawan-kawan menyeberangi sungai. Ihsan yang menyeberang paling awal langsung mengambil posisi di depan untuk mendapatkan posisi pengambilan video yang pas. Jadi mereka menyeberangi sungai itu satu persatu. Setelah menyeberangi sungai, hari pun gelap. Tak jauh dari sungai tempat menyeberang tadi, ada salah satu rute yang paling menantang kata senior Indah.
Rute itu mereka juluki sebagai tanjakan cinta. Tapi bagi Indah dan kawan-kawan, itu adalah tanjakan mematikan. Mereka harus melewati tanjakan tinggi itu untuk bisa sampai ke desa. Sebelum memasuki tanjakan cinta, Naila tiba-tiba merasa tidak enak. Badannya lemas, kami pun berhenti sejenak untuk minum dan beristirahat. Setelah duduk beberapa menit, Naila langsung berdiri dan berjalan ke depan tanpa sepatah kata pun. Indah dan kawan-kawan kaget dengan Naila. Tapi waktu itu, Agung mengisyaratkan untuk diam dan berjalan di belakang mereka. Agung pun menyusul Naila, mereka berdua berjalan di depan sambil ngobrol. Indah dan yang lain merasa tidak ada apa-apa. Melihat mereka berdua di depan berjalan dengan aman, Indah dan Dewi sebagai anak baru yang melewati tanjakan itu sering berhenti beristirahat untuk mengatur nafas, ditemani Ihsan dan Ari. Sementara Agung dan Naila terus melanjutkan perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan, Indah melihat Agung dan Naila sedang menunggu di atas puncak. Akhirnya kami sampai dan berkumpul di puncak tanjakan itu. Setelah berkumpul berenam, tiba-tiba badan Naila jatuh ke tanah. Dia pingsan. Paniklah Indah dan kawan-kawan ini. Mereka berusaha membangunkan Naila dan tidak lama Naila terbangun. Dan kalian tahu apa kata pertama dari Naila setelah dia sadarkan diri? Naila bilang, "Aku ada di mana?" Naila seperti melupakan beberapa potongan cerita perjalanan tadi. Lalu Agung tertawa untuk memecah kehororan malam itu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Indah merasa ada yang ganjal, tapi dia berusaha untuk melupakan hal itu. Sampai akhirnya mereka sampai ke tujuan. Setelah membersihkan badan, mereka melanjutkan mengobrol dengan tuan rumah dan beristirahat. Tapi malam itu, Indah, Agung dan Ihsan masih bercerita di luar, sembari menunggu dua teman yang lain yang katanya akan menyusul dari kota. Indah lalu bertanya ke Agung apa sebenarnya yang terjadi dengan Naila. Agung menceritakan bahwa ternyata setelah Naila duduk diam setelah melewati sungai, yang ada di dalam diri Naila itu bukan Naila. Indah langsung merinding ketakutan. Ihsan yang juga mendengar itu langsung mengambil kamera Indah dan memperlihatkan hasil video saat menyeberangi sungai tadi. Terlihat jelas ketika Indah, Agung, Dewi dan Ariel menyeberangi sungai, gambarnya terlihat jelas dan bagus. Tapi ketika Naila menyeberangi sungai itu, tiba-tiba saja gambar Naila blur, benar-benar gak bisa dilihat. Ihsan mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mengotak-atik kamera tersebut supaya gambarnya tetap stabil. Dan disitulah Indah dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa saat itulah ada yang masuk ke tubuh Naila. Agung yang memang peka dengan hal-hal seperti itu juga langsung tahu ketika melihat mata Naila. Makanya Agung menyuruh Indah untuk tetap di belakang. Indah bertanya, "Terus apa yang kalian bicarakan?" Agung bilang kalau mereka hanya ngobrol biasa. Si Naila ini tiba-tiba minta rokok ke Agung. Padahal kan Naila gak pernah merokok. Tapi gak dikasih sama Agung. Alasannya dia bilang kalau rokoknya sudah habis. Setelah itu si Agung bertanya kenapa dia masuk ke tubuh Naila. Dia bilang kalau karena Naila ini gampang buat masuk. Lewat obrolan tadi, Agung mendapatkan informasi kalau ternyata Naila ini punya penjaga yang selalu mengikuti dia. Dan masih banyak obrolan lagi yang kata Agung tidak perlu kami tahu. Dan percakapan malam itu berhenti ketika Ian dan Faiz sampai. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan adik-adik lalu bermain sambil belajar. Saat jam istirahat, Indah dan kawan-kawannya kembali berkumpul, kembali membahas apa yang terjadi tadi malam. Faiz yang memegang kamera Indah lalu berteriak, "Aduh, terhapus semua." Entah bagaimana, video yang jelas-jelas tadi malam mereka lihat tiba-tiba terhapus. Meskipun video itu sudah tidak ada, tapi kejadian itu tidak pernah terhapus dari ingatan Indah. Well, teman Pro 2, itu dia kisah horor non mistis dari Indah. Aduh,
Benar-benar aku butuh kekuatan yang besar untuk bisa menceritakan hal ini kepada teman Pro2, apalagi di malam Jumat seperti ini. Nah, buat teman Pro2 yang juga punya cerita menarik, unik tentang cinta, horor, persahabatan, atau keluarga, atau mungkin spesial Ramadan, bisa banget kamu kirim ke alamat email akumauceritapro2@gmail.com. So, aku Nora, tour guide Aku Mau Cerita pamit, and bye-bye!

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

0: Run Lovely.
1: Aku enggak sabar banget kita bikin itu. Aku pengen banget itu jadi.
0: Tapi Nona tuh aduh, ku doakan dia juga bakalan jadi girl group global yang
1: amin.
0: Besar. Karena aku rasa pas banget.
1: Iya benar. Sekelas sama Cat's Eye kok enggak masalah, maksud aku bisa kok disandingkan ya.
0: Iya. Apalagi melihat bakat mereka juga keren-keren banget. Betul. Gitu loh. Vokal iya, dance iya, visual juga iya, sangat merepresentasikan Indonesia gitu.
1: Aku menyesal deh enggak ikut kemarin.
0: Kemana, Bu?
1: Apa namanya?
0: Audisi?
1: Iya.
0: Enggak, kan itu emang mereka udah terpilih,
1: dipilih katanya. Waktu dia kan aku sempat di DM juga.
0: Oh, kamu sempat di DM, tapi Instagram kamu keblok ya?
1: Waktu itu Instagram saya lagi login di HP-nya orang.
0: Oh, ya udah.
1: Kan pakai-pakai Ibu giliran lagi make, pakai-pakai terus ya.
0: Pakai apa ini? Ya udah enggak apa-apa biar kamu bilang aku kayak besyo.
1: Enggak, aku cantik, kamu cantik
0: kan. Memang sih tuh kalau pakai lipstik merah tuh kayak begitu saya.
1: Tapi biasanya enggak kan?
0: Iya, aku biasa nyampur, kan, dicampur.
1: Kan? Kamu biasanya coklat. Tapi lucu kok, bagus. Lebih kelihatan aja. Lebih sehat.
0: Lebih sehat.
1: Amin. Lebih ada semangat hidupnya. Amin.
0: Gara-gara lipstik jadi.
1: Iya, Bu.
0: Ya udahlah ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin kita siaran. Sebenarnya hari ini kita lumayan agak
1: enggak siaran.
0: Iya, kita kayaknya emang karena ditahu lagi kurang fit dua-dua gitu ya. Dikasihlah tadi ada acara Gita Fest, ada aku mau cerita juga gitu. Kenapa begitu tadi suara?
1: Iya.
0: Pokoknya terima kasih banyak buat kamu semua yang udah season juga malam hari ini. Kita udah harus pamit. Nanti jam 8 seperti biasa ada music live chat dulu ya. Nanti kamu bakal ditemenin sama Fikar dan juga ada Ihsan.
1: Iya, enggak sabar banget lihat duet Mal.
0: Iya, kalau gitu aku pamit.
1: Indi juga pamit.
0: Thank you Des pamit. Thank you for having us.
1: Bye-bye.

0: Musik Indonesia tentunya. Mm-hmm. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Maju kita udah ada nih.
0: Yoi,
1: kita Sila selamat. On Seven. Ini sudah ramai banget di Studio yes. Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah. 80 enggak sih
1: genap. Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, yes. Lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: yes 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya kan?
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, ya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: LC Music Live Church.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak duk
0: duk tak ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seven. Wow. Aduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabarnya?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua. Selama
0: betul.
1: Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Apa kita nggak usah nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silon Seven ini.
2: Gimana dong?
1: Oh, pasti dari Silon Seven ini. Kenapa namanya Silon Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada loh.
0: Oke.
2: Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,

0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya benar.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sheila on Seven itu sendiri.
2: Iya. Kan?
3: Gitu. Sheila King.
0: Sheila King. Betul.
1: Dan Sheila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
3: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya. Oh, iya.
0: Jogjakarta. Betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu, pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA, dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP, ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya. Okay. Gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya. Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar pak.
3: Terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam. Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku, aku main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya enggak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Duta?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
0: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
0: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
0: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu ya. Kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu.
0: Yeah.
3: Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
3: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sheila Gang itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sheila Gang.
1: Oh. Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di ketempel
3: mini di mini kompo gitu masih ada.
0: Oh, kompo. Okay, wow.
3: Nah, enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang itu speaker Bluetooth lah.
0: Oh, ya.
3: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay.
3: Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya,
0: vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
1: Fisiknya.
3: Terus
1: laserdisk.
3: DVD, laserdisk. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Sampan yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya? Masuk di album ya Kita.
1: Kita? Oh,
3: Kita.
1: Itu paling pertama? Kita
3: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
0: Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama tuh cuman isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
3: Ya jelas ini.
1: Iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia.
3: Will Dan sebenarnya.
0: Oh iya, Will Dan. Oh, iya.
3: Laki-laki.
1: Ada
0: Lia.
1: Ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Tapi
4: bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu. Tapi kalau Kailila itu adik.
1: Kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya iya, kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong.
1: Iya. Masakan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan? Oh iya benar, ya, Oliver Kahn benar.
1: Iya, benar.
0: Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
0: Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral. Atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan, viral. Nah, kalau Sila on Seven gimana nih?
3: Nah, itu yang kita gak pernah lakuin emang soalnya.
0: Okay.
3: Jadi kita emang gak pernah... Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita

0: Tapi enggak, ini kita suka enggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh enggak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita enggak, kita pun sampai sekarang juga enggak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Silon Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih batas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih. Jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu. Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
1: dipaksain
0: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Silon Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
2: Luar biasa.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan, waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya okay, ada masanya nggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
2: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silon Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
1: Betul.
3: Sedikit.
2: Oh sedikit? Oh. Gimana mas? Langsung nge-freeze gitu. Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silon Seven untuk
0: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silon Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
2: Oke.
0: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silon Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu, kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada. Tapi kan Silon Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
2: Oke.
0: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
2: sederhana
0: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
4: Okay.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
2: TikTok
0: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
2: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
2: Betul.
4: Itu dia.
0: Itu aja gitu.
2: Luar biasa,
4: luar biasa
2: ya,
4: Bapak Duta
2: ya.
4: Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
2: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang.
4: PR panjang sih.
0: Mainnya di Liga. Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
4: Ada terlalunya ya.
2: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Silo on 7.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
3: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona di radio.
2: Mona ini.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Aduh. Ya. Boleh kenalan dulu kali, ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih untuk Bu Jakarta dari Mona. Wow. Dari Mona, saya lagi yang Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona.
0: Bapak-bapaknya
2: lagi pada pakai headset. Lupa bapak. Iya, jadi yeah. Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya.
3: Mona mau nanya apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
4: Sampai akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Pak Duta

0: nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Nasihatnya. Oke. Okay. Wih, kata pertanyaannya yang ngelengin.
3: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
1: Eros, Eros.
0: Iya. Yeah.
1: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
3: Iya, yeah, benar.
1: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 itu enggak sakit gigimu, enggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti.

0: Masa otot?
1: Masa gitu?
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
3: Boleh.
4: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
3: Mas Adam.
5: Pak Eros, Pak Adam.

0: Setting itu aja Pak Duta.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
1: 96 toh masih sekolah
2: itu. Ya. Oh, oh ya benar.
3: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Muna.
0: Ya, oke.
3: Okay. Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
0: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
1: Yeah.
0: Mungkin sama-sama tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
1: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
3: Amin.
0: Ya buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
3: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
2: Thank you.
3: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
2: Ya, ada siapa tuh?
3: WhatsApp ada Nugroho Adi.
2: Oke,
3: kenapa? Halo, saya Adi Silageng Madiun. Katanya suka Silaun Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Silaun Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
2: Woi, gokil.
1: Kayak MU.
2: Bener.
3: Nah ini
2: bener.
3: Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Silaun Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
1: Oke.
3: Okay. Italia nggak ada nih ya?
1: Nggak masuk. Ya Italia masih libur makanya nggak masuk.
2: Cuti.
1: Makanya nggak masuk dia.
2: Bener.
3: Apa kalau Mas?
4: Mas Eros.
1: Saya Prancis.
3: Prancis. Les Bleus. Ya. Yeah. Oke.
2: Okay. Mas Duta.
1: Wah saya sopo.
2: Yang ada aja dipilih.
1: Ya saya ini aja lah.

0: Belanda.
1: Okay. Dia penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal,
0: bener
1: Belanda.
0: Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Kita, ini ada yang...
1: dijajah gak masuk ya.
2: Oke, ini
1: berarti,
2: ya.
1: Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
2: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
1: Waduh. Doakan
2: ya.
1: Boleh kita minta doanya lah, kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
0: Yoi.
2: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay. Waduh,
1: tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
1: Belum
0: ya.
1: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Okay. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten.
0: Mm-mm.
2: Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
1: Mari.
2: Gimana mari. Cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
1: Mas Alan, silakan cerita.
3: Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Lagu
3: baik.
2: Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
1: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
1: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
3: Gini sih ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
3: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
3: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Okay. Benar.
2: Satu lagi. Oke,
0: terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah si Laun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
1: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, manajer. Bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
1: Mengawali sebuah masalah.
0: Iya bener.
1: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Ya. Bener.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah itu dia.
1: Nanti nggak tahunya saya bilang gitu nanti langsung ceting gue.
0: Langsung rame ini.
1: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng.
0: Yoi. Oke.
2: Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, pickers back buat temenin kamu lagi di jaga malam kali ini ya. Tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi ini udah baik lagi ya, alhamdulillah. Jadi pickers bakal balik temenin kamu nih teman Pro 2. Tadi satu jam pertama jaga malam kamu udah dengar

0: aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dia pengen sapa-sapa drivernya, katanya yang tadi sempat ada penumpangnya teman aku, Kanindi tadi pulang sama driver

0: Buat Kak Dini juga semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kak Inggi juga tadi ya, dan teman Pro2.
1: Kalian juga semua teman Pro2 yang berkendara, hati-hati di jalan, soalnya hujan jadi jalanan licin, apalagi kalau di tikungan ya kan. Mending kamu selamat di tikungan daripada enggak selamat di tikung teman dari belakang.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Your favorite station, 96.8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman-teman.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

solusi buat cerita kamu atau masalah kamu teman produa gitu kan. Ada teman produa lain mungkin yang bisa kasih itu solusi buat kamu teman produa ya. So yang pengen cerita langsung

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Mata Hati bukan episode menarik untuk diulang.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita masih bakal lanjut untuk curhat-curhatan di notifikasi malam ini, teman Prodo. Dan ini udah ada ikutan bareng kita dari Lia nih, teman Prodo. Katanya, kak pengen cerita nih, hari ini capek banget, kerjaan numpuk banget. Ini aja baru setengah aku selesaiin, tapi capeknya udah kerasa banget gitu. Semua kerjaan pasti ada susahnya ya Lia ya. Semangat aja buat kamu. Semoga kerjaannya diselesaikan, terselesaikan semuanya. Pelan-pelan aja, jangan terlalu memaksa diri kamu. Takutnya ntar karena maksa kerjaan, walaupun ya kerjaan itu penting, tapi jangan sampai kamu ngelupain kesehatan diri kamu juga. Gitu, sangat penting juga. Karena kalau kamu sakit kan pasti gak bisa kerja juga kan.

0: kejar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda merasa kehilangan? Bila Anda sering merasa banyak yang hilang dari kehidupan Anda, percayalah, tidak ada kehilangan yang benar-benar hilang. Di sebuah pedesaan Cina, hidup seorang pria tua dan keluarganya. Pria tersebut mengolah sebuah kebun dan memiliki beberapa hewan peliharaan. Salah satu peliharaannya adalah seekor kuda jantan. Suatu ketika, kuda yang dimiliki pria tua tersebut hilang. Beberapa tetangga mengatakan sempat melihat kuda tersebut berlari melewati batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh warga desa. Pria tua itu menjadi sedih. Tetapi dia mengatakan, "Tidak apa, barangkali kejadian ini bukan sesuatu yang buruk. Dan siapa tahu akan datang sesuatu yang baik." Setelah hari berganti hari, pada malam hari pria tua itu dikejutkan dengan suara kuda. Dia bangkit dan melihat ke arah luar rumah. Tampak kudanya yang hilang telah kembali dan membawa seekor kuda betina entah milik siapa yang menjadi pasangannya. Tentu saja, seperti peraturan di desa itu, kuda yang tidak diketahui pemiliknya atau liar akan menjadi milik mereka yang menemukan. Para tetangga memberi selamat pada pria tua yang telah mendapatkan kembali kudanya serta tambahan satu kuda secara cuma-cuma. Setelah waktu berjalan, anak laki-laki dari pria tua tersebut mulai berlatih untuk naik ke atas punggung kuda dan memacu kuda tersebut di sekitar area perkebunan. Sayangnya, pada suatu hari, anak laki-laki itu jatuh dari atas punggung kuda dan mengalami cedera kaki yang sangat parah. Perlu waktu lama untuk sembuh. Tetapi, sekalipun telah sembuh, anak laki-laki itu tidak bisa berjalan normal. "Tidak apa-apa, nak," ujar si pria tua. "Mungkin hal ini akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik untukmu." Dan seperti kejadian sebelumnya, pada masa itu adalah masa perang. Semua anak laki-laki di desa wajib memanggul senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi karena cacat, anak laki-laki sang pria tua tetap di desa dan bekerja mengolah kebun. Tidak ada yang disesali, karena anak laki-laki itu juga bersikap sama seperti ayahnya. Dia percaya akan ada hikmah di balik kejadian buruk yang menyebabkan dia kehilangan cara berjalan yang normal. Tahun berganti tahun, perang telah berakhir, dan para anak laki-laki yang bertempur kembali ke desa. Ternyata hanya beberapa yang kembali, ternyata tewas di medan perang. Sang pria tua sedikit bersyukur, karena anak laki-lakinya tetap dalam kondisi sehat dan semakin pintar mengurus perkebunan. Sehingga tidak ada yang perlu disesali, karena bagi keluarga tersebut, kebahagiaan tidak hanya dinilai pada saat sesuatu terjadi, tetapi juga pada masa-masa setelahnya. Sahabat, kita harus belajar bahwa setiap kali kita merasa kehilangan, sesungguhnya apa yang kita tangisi tidak benar-benar hilang. Karena pada saat yang tidak akan kita sangka, kita akan mendapatkan hikmah dari rasa kehilangan tersebut. Kita akan merasakan kebahagiaan lebih berlipat jika kita mensyukurinya. Akan tetapi, rasa bahagia itu akan datang saat kita melepaskan dengan ikhlas apa yang telah hilang dan senantiasa bersyukur.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

kecil, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Sahabat kreatif dimanapun kamu berada, inilah 96,8 dari Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Liburan No. 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: 100 poin jika Anda menjawab dengan tepat dan benar. Pertanyaan pertama, jika terjadi kebakaran, berapakah nomor layanan yang bisa kita hubungi?
1: Pemadam Kebakaran 113.
0: Anda benar. Jawaban Anda betul. Berikutnya, berapakah nomor layanan SAR atau Basarnas?
1: 115.
0: Yap, 100. Anda menjawab dengan benar. Pertanyaan terakhir, sebutkan berapakah nomor layanan Posko Bencana Alam? Waktu habis. Jawaban yang benar adalah 129. Jangan lupa 129. Hafalkan dan amalkan. Utamakan keselamatan.
2: Teman terbaik.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 95,8 FM Produre Makassar, teman terbaik kamu. Yes, teman Produre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yes, gimana kabar kalian nih teman Produre? Di hari Jumat ya, ya akhir minggu lah ya, akhir weekdays. Nah, ya kan? Dan kabar kalian gimana? Apakah kalian baik-baik aja untuk bulan ini? Karena sekarang udah tanggal 12, kayaknya udah hampir pertengahan bulan juga ya kan, yang kayak banyak lika-liku mungkin yang di hidup kalian yang lagi berat-beratnya mungkin bulan ini atau gimana, karena ini juga awal apa ya, pertengahan tahun dan juga pertengahan bulan juga ya kan, jadi kayak agak gimana gitu ya kan. Dan Fauzan juga mau tanya kalian nih untuk keadaan kalian mungkin juga, karena kan sekarang kok kulihat berapa hari ini, akhir hari ini sih kayak kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, kayak kemarin itu tiba-tiba hujan juga teman-teman, seharian sampai malam, yang dimana saya kayak waktu subuh kayak aduh kalau sampai

0: Sampai hujan ini, aduh, rip-rip nih, rip, teman-teman. Karena kalau hujan di subuh-subuh itu kayak kita susah untuk bangun dan juga kayak setengah mati untuk pergi siaran gitu kan. Tapi teman-teman dua, langsung saja juga nih ya kan, tanpa berlama-lama. Seperti biasa, kalau di jam 6 sampai jam 7 itu Fauzan buka dengan tips-tips yang menarik, yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Baru nanti di jam 7 sampai jam 9 kita masuk ke informasi-informasi yang up to date tentunya untuk kalian semuanya. Dan juga pasti akan ada selalu yang namanya lagu pilihan kamu. Yes, yes, yes. Lagu pilihan kamu selalu menemani kalian ya kan. Nah, dari jam 8 sampai jam 9, setelah itu nanti di jam 9 sampai jam 10 kita akan open topic nih. Di jam 10 nanti kayaknya seputar lingkungan kayaknya yang akan kita bahas sepertinya ya. Nanti Fauzan lihat akan apa topiknya di jam 9 nantinya. Nah, setelah itu nanti di jam 10 sampai jam 11 nanti akan ada jazz music teman berdua yang akan teman kalian juga nih ya kan. Jadi teman berdua jangan kemana dulu karena setelah ini Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian, untuk kasih kalian semuanya tips-tips yang menarik untuk hari ini. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Yes, Mas Bram Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan kalau kita lihat mungkin nih teman Produa, akhir-akhir ini banyak banget berita-berita bertebaran. Iya kan. Ini mana ini tidak menyinggung siapapun, disclaimer, tapi yang kayak dolar tuh lagi tinggi-tingginya, atau mungkin ya sampai 18.000 kalau di Indonesia ya kan. Tapi saya tidak mau bahas itu. Saya lebih ke bahas seputar kita harus lebih menghemat diri lagi supaya adalah tabungan atau segala macam. Jadi mungkin Fauzan akan memberikan nih seputar tips untuk supaya kalian tidak impulsif buying, ya kan? Atau belanja impulsif yang kebiasaan membeli barang secara spontan, tanpa pertimbangan matang, ya kan? Meskipun kadang dianggap sebagai cara memanjakan diri, tapi perilaku ini dapat membawa dampak negatif pada keuangan kamu nih dan juga kesehatan kamu. Menjadi terganggu tahun produa. Jadi ini sangat penting nih untuk kalian. Jadi ada beberapa, sebentar Fauzan akan kasih kalian tips nih seputar untuk mengendalikan impulsive buying secara sederhana aja nih tahun produa untuk kalian semuanya. Apalagi mungkin anak-anak muda ya kan, yang sedikit-sedikit mungkin self reward apa segala macam ya kan. Jadi ini bagus banget nih untuk kalian semuanya. Nanti Fauzan akan kasih, termasuk saya juga sih sebenarnya, karena kan biasanya kita kayak ikut-ikut FOMO, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya kan. Jadi kayaknya kurang-kurangin lah ya. Jadi ini kayaknya bagus banget nih tips untuk kalian semuanya untuk hari ini. Termasuk saya juga sekali lagi, teman-teman produk. Jadi jangan kemana dulu, karena setelah ini nanti Fauzan akan kasih untuk kalian semuanya.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Ya, yes, teman perdua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja teman perdua Fauzan akan kasih tips untuk kalian semuanya yang sederhana mengendalikan impulsif buying kalian semuanya, termasuk saya ya kan. Yang pertama, langsung saja teman perdua, kita harus selalu membuat daftar belanja dan anggaran. Karena di mana? Selalu menyusun daftar barang yang benar-benar kamu butuhkan sebelum belanja, dan juga patuhi anggaran yang sudah kamu tetapkan. Fun fact nih teman perdua, ada di mana bapak saya sendiri yang kan kalau belanja itu pasti menghitung dulu sebelum ke kasir. Jadi kayak sebelum sebelum masuk kasir, pokoknya sebelum masuk ke jajaran orang untuk antrian ya kan, untuk bayar ke kasir itu kayak dihitung dulu tuh gimana dan apa yang mungkin yang tidak perlu dan apa yang perlu. Biasanya kan seperti itu, biasanya kayak kita asal ngambil aja biasanya gitu. Nah, ada beberapa kali momen yang kayak oh hitung dulu deh supaya tidak ini, walaupun uang cukup tapi kayak bagusnya kayak kita hitung dulu, kita forsir apapun yang tidak usah mungkin jangan ambil dulu deh yang tidak terlalu penting kayak gitu-gitu. Itu karena itu salah satu yang bikin kita tidak impulsif juga teman-teman. Karena ada biasa kita beli yang kayak penasaran atau karena mungkin karena penasaran aja sih sebenarnya, selalu itu teman-teman, pasti kita beli karena penasaran ya kan. Dan yang selanjutnya nih teman-teman, tunda keputusan untuk membeli. Karena di mana? Terapkan jeda minimal 1 kali 24 jam sebelum memutuskan membeli barang yang kamu butuhkan. Mungkin itu barang dipakai atau mungkin kebutuhan segala macam ya kan. Nah, ini cara ini bisa membantu kamu menahan dorongan impulsif. Jadi kalau kalian membuka nih yang orange keranjang ya kan atau warna putih atau di tok-tok juga ya kan. Coba dulu teman-teman dua. Dikasih bermalam gitu dulu coba yang kalian. Jadi kayak misal tuh kalau hari malam tadi malam kalian kayak mau beli, tahan dulu sampai besok. Kalau semisal besok kalian masih mau beli, berarti itu memang kalian butuhkan. Tapi kalau semisal tidak mau moji lagi untuk besoknya dibeli, ya enggak usah, berarti hindari untuk beli barang tersebut. Begitu. Itu dia. Karena beberapa kali ku coba ini salah satu yang worth it menurut itu menurut gue. Karena kayak mungkin nah kalau malamnya muka beli semisal beli baju ya kan. Apalagi kan kalau tengah malam itu biasanya kita kayak gabut, kayak enggak bisa tidur, jadi kayak lama-lama jadi kayak scroll segala macam, lihat baju bagus ya kan. Keren nih. Bagaimana kalau kita tunggu besok? Kalau besok saya masih mau beli, berarti itu memang barang saya mau beli. Nah, biasanya tuh besoknya udah tidak mau lagi untuk beli. Jadi alangkah bagusnya untuk melakukan kayaknya tips itu deh salah satunya, supaya kalian tidak impulsif buying, supaya kalian tidak ikut-ikut FOMO juga untuk beli, dan ya tidak beli sembarangan lah untuk yang tidak penting gitu kan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Masih berlanjut ini teman berdua. Aduh, temeran bisa bilang kan. Aduh, kenapa saya ini pagi ini ya? Dan kita masih di tips juga tentang sederhana ya kan, mengendalikan impulsive buying. Yang dimana? Tadi Fazal udah kasih kalian itu buat daftar belanja dan anggaran. Yang kedua itu tunda keputusan membeli 1x24 jam. Karena itu juga itu menurutku salah satu tips yang worth it. Karena sudah melakukan beberapa kali dan worth it. Walaupun minggu depan tercheck out. Tapi paling tidak kita kayak undur-undur dulu teman perdua kalau misalnya tidak butuh amat ji ya kan. Itu. Dan yang ketiga lagi nih teman perdua, hindari situasi atau aplikasi belanja saat bosan. Nah, ya kan? Ya kan? Yang tadi Fosan bilang kalau malam-malam, tengah malam itu pasti kayak kalau kita bosan enggak bisa tidur pasti buka yang namanya aplikasi orange, aplikasi hijau. Hijau itu putih gak sih itu? Itulah ya. Sama aplikasi tok-tok untuk beli barang atau apa segala macam. Walaupun saya tidak punya tok-tok ya, saya tidak tahu. Tapi kalau katanya teman-teman tuh biasanya juga beli di tok-tok juga ya kan gitu. Nah, seringkali belanja dilakukan hanya karena iseng jika merasa bosan. Nah, carilah kegiatan bermanfaat lain agar kamu tidak terjebak godaan belanja. Jadi saat kalian bosan di tengah malam yang gak tahu mau ngapain, tidak bisa tidur, coba simpan HP kalian, matikan HP kalian, pergi tidur. Jangan pergi belanja. Karena itu bikin buang-buang uang, teman-teman. Jangan. Apalagi kalau misal tuh, gabut kak, jam 2 malam ya kan, tiba-tiba buka untuk website apa, buka aplikasi untuk beli barang ya kan, bersuatu tuh beli mobil. Motor, aduh itu gabut sangat orang kaya itu ya kan. Dan mungkin yang selanjutnya nih teman berdua, evaluasi kondisi emosional. Yang dimana kenali apakah dorongan belanja muncul karena stres, sedih atau juga ingin diterima. Nah, cobalah menenangkan diri atau mengalihkan perhatian sebelum memutuskan belanja. Salah satu juga ini menurutku bagus sih karena harus kayak kalau karena beberapa kali juga kalau misalnya kayak lagi bad mood ya kan, lagi sedih, kalau lagi sedih jarang sih, kalau lebih ke bad mood sih pasti buka aplikasi ini kan, keranjang kuning itu kayak tiba-tiba belanja gitu. Tapi moodnya jadi bagus juga sih sebenarnya teman berdua ya kan. Ya sebenarnya bagus juga sih, tapi jangan terlalu impulsif buying karena sekarang rupiah sangat tidak baik-baik aja teman berdua. Jadi kurang-kurangin dulu untuk belanja yang tidak diperlukan ya kan, simpan uang kalian sebaik-baik mungkin, menabung untuk masa depan kalian, apalagi kalau anak-anak muda. Jangan selalu kayak setiap hari kayak mungkin harus minum kopi, harus membeli tembakau ya kan, rokok segala macam gitu, kayak hindarilah dulu mungkin pelan-pelan ya kan, pelan-pelan karena menurutku pelan-pelan bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Kayak teman saya olahraga terus, sehat gitu kan, menurut dia kayak kita harus memulai langkah yang baik gitu. Teman-teman jangan stuck di situ aja, jangan sering untuk bomba waktu, waduh, ke saya semua juga itu ya. Oke lah teman-teman, itulah tips untuk kalian semuanya, semoga bermanfaat ya kan. Semoga kalian tidak menghamburkan uang, karena ingat sekali lagi uang susah dicari teman-teman, walaupun bisa tapi susah. Jadi hargailah uang itu. Biasa uang 100.000 pecah langsung habis dalam sehari. Jadi ingatlah diri kalian, ingatlah uang susah dicari, sekali lagi teman-teman ya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada. Selamat pagi teman berdua, dan kita udah selesai untuk tips hari ini teman berdua. Terima kasih banyak yang udah dengerin Fauzan, ya kan, untuk tips, sekali lagi untuk tips. Saya tidak mau pamit, saya bilang untuk tips untuk hari ini teman berdua. Dan setelah ini Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi yang up to date untuk kalian semuanya. Dan akan ada juga nanti lagu pengen kamu, Fauzan akan spill nanti di jam 8 teman berdua untuk lagu pengen kamu. Jadi nanti akan ada informasi terkait perakiran cuaca untuk hari ini, dan nanti juga akan ada informasi-informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Jadi akan banyak info akan kasih untuk kalian semuanya. Jadi teman berdua jangan kemana, tetap di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 Ren Makassar, teman terbaik kamu. Dan Mas Berang Fauzan untuk hari ini, teman Pro 2 di Spada. Kenapa ya selalu saya mau bilang itu sore ceria, padahal ini bukan sore ceria. Gak tahu juga kenapa, ya kan. Dan langsung saja teman Pro 2, kita ke lagu pilihan kamu untuk hari ini. Fauzan akan spill ke kalian semuanya. Lagu pilihan kamu ada, Fauzan udah pilihin 4 lagu pilihan kamu, 2 cewek, 2 cowok, dan juga 2 nasional dan 2 internasional tentunya. Langsung saja, yang pertama lagu dari Newman Paul yang berjudul Tunggu Apa Lagi.

Yes, nomor 2. Kamu boleh banget voting ya kan di lagu band kamu untuk hari ini di WhatsApp kita di 0811410968 dan juga bisa lewat Instagram kita tentunya di @rri_pro2makassar dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download itu di App Store dan juga di Play Store. Tempat lo ya. Pozan nanti tungguin nih lagu band kamu untuk hari ini votingan dari kalian semuanya sampai jam 9 nantinya, jadi buruan untuk voting. Nanti Pozan akan spill lagi nih untuk kalian, siapa tahu kalian tidak mendengarkan tadi lagu band kamu ya kan, ada atau ada nanti ya lupa, nanti Fauzan sebutkan lagi untuk kalian semua. Jadi tahun 2 jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.